0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut, cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan, mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok nggak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.

Modena Treban dengan insert kesehatan. Kerabat Moderato, air kunyit sudah lama dikenal sebagai minuman tradisional yang kaya manfaat. Kandungan kurkumin, senyawa aktif utama dalam kunyit, menjadikan minuman ini berpotensi mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dilansir dari situs website kompas.com, berikut sejumlah manfaat yang bisa diperoleh jika air kunyit dikonsumsi secara rutin sebagai bagian dari gaya hidup harian. Mendukung sistem kekebalan tubuh. Kunyit memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang membantu memperkuat sistem imun. Senyawa aktifnya dapat membantu tubuh merespon stres serta paparan lingkungan yang dapat memicu penyakit. Namun, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memahami mekanisme dan efektivitasnya secara mendalam.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
0: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zap, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
0: Tisa,
1: I call you later, bye.
2: First date gagal total, tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
0: Ini bunga buat kamu.

0: kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
0: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
0: Baby Happy
2: ya?
0: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
5: Power geng, push!
2: Jom ayo dong, ya! Wifi mati.
5: Padahal dikit lagi winner.
6: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
5: Baru? Wih, keren pack barunya.
6: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
5: Wow.
7: Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
6: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
7: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
6: Amazing!
7: Masa nggak mabar lagi?
6: Iya lagi, iya lagi.
8: Sip the mood, feels good.
7: Choco Drink,
8: my mood booster.
7: Menyala moodku.
6: Dari Wings Food.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget, jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: berkelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus. Dari Winslow.
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
5: Oke, let's go.
6: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

lembut dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, jual, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsor.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
7: Hai.
6: Kamu wangi banget.
7: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
7: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
7: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
7: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

Moderator Bam dengan insert kesehatan. Kerabat Moderato, air kunyit sudah lama dikenal sebagai minuman tradisional yang kaya manfaat. Kandungan kurkumin, senyawa aktif utama dalam kunyit, menjadikan minuman ini berpotensi mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dilansir dari situs website kompas.com, berikut sejumlah manfaat yang bisa diperoleh jika air kunyit dikonsumsi secara rutin sebagai bagian dari gaya hidup harian. Mendukung sistem kekebalan tubuh. Kunyit memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang membantu memperkuat sistem imun. Senyawa aktifnya dapat membantu tubuh merespons stres serta paparan lingkungan yang dapat memicu penyakit. Namun, penelitian lebih lanjut masih diperlukan untuk memahami mekanisme dan efektivitasnya secara mendalam.

Jalur musik dan informasi 107,2 Moderato FM. Kerabat Moderato, halo, selamat pagi. Selamat datang di program Galeri Dangdut untuk edisi 25 Mei 2026. Wow, mentarinya semangat banget menerangi kita. Semoga yang diterangi juga semakin membara ya aura positifnya dalam menghadapi segala tantangan seru di hari ini. Yang jelas Radio Moderato FM siap jadi teman terbaik dengan menghadirkan program Galeri Dangdut. Jadi buat kerabat Moderato yang pengen ikutan silakan aja. Bisa masuk di 081-234-147272 atau DM Instagram @radiomoderatofm.

Yes, kerabut Pontreto masih berlanjut kencan suara di program Galeri Dangdut untuk edisi hari ini ya. Selamat pagi untuk yang baru saja bergabung. Kalau pengen ikutan ketemu sama teman-teman kesayangan masih boleh banget ya kerabut Pontreto, di mana? Boleh di 081234147272 atau 0351454312. Boleh ke situ ya kerabat Moderato. By the way, saya mau cerita juga nih, kalau di Radio Moderato FM tuh kan masih ada kuis kopi bintang 5. Udah ikutan belum atau udah tahu belum? Kalau belum tahu dikasih tahu lagi sama Dian ya. Jadi kerabat Moderato bisa ke akun media sosial khususnya Instagram @radiomoderatofm. Follow, jadi pastikan follow Radio Moderato ya. Habis itu ikutan kuisnya, karena itu sudah masuk edisi ke-11 ya. Dan setiap edisi itu diambil 2 pemenang. Jadi totalnya ada 24 pemenang yang dipilih begitu loh. Jadi ramaikan ya kerabat Moderato, yuk bergabung langsung aja. Nanti buat kerabat Moderato yang beruntung akan terpilih sebagai pemenang dan bisa jemput hadiahnya. Udah banyak banget, udah 16 pemenang ya yang ke studio Radio Moderato FM di Jalan Serayu Barat 59 Madiun dan menjemput hadiahnya. Ya, karena apa? Karena ia berhasil menjadi juara dari kuis bersama dengan kopi bintang 5 gitu. Nah, buat kerabat Moderato yang gak mau ketinggalan kesempatan mau jemput hadiah juga, ya wis lah, jangan tunda-tunda, langsung aja bilang sama teman-teman atau orang-orang tersayang untuk ikutan kuisnya juga, karena kesempatannya masih terbuka lebar. Saya mau reminder nih, karena takutnya kemarin itu udah diumumkan tapi gak sempat lihat story-nya, padahal tuh udah di mention juga sama Radio Moderato FM, tapi hadiahnya belum terambil nih ya. So I want to remind you, siapa aja yang beruntung, ini saya mau ingatkan untuk edisi ke-8 kemarin yang menang adalah akun Instagram Arza Celar Saka sama Artu Raja lagi. Sementara untuk edisi ke-9 kuis kopi bintang 5 yang menang adalah Ikal Uda sama Rudy Bengkel Madiun. Untuk edisi ke-10 Adi Heras Wadi dan juga Eners _ Targaryen. Itu ya. So, silakan langsung jemput aja hadiahnya, karena hadiahnya tuh banyak. Yang menang untuk mention pertama akan mendapatkan 10 kopi, yang notabene satu packnya kopi tuh udah gede banget, dan itu dapatnya 10 kopi plus 10 gelas. Gelasnya gak ada labelnya ya, gak ada stempel kopinya. Jadi pokoknya kece banget, bisa dipakai buat kerabat Moderato, keren gitu. Terus ada juga jaket untuk yang menang di urutan mention pertama. Sementara yang di mention di urutan kedua itu dapatnya adalah 8 kopi, 8 gelas, ada kaos, ada kacamata. Jadi kalau ditimbang tuh sama nilainya. Nunggu apa lagi? Mendingan sekarang aja langsung ikutan kuis kopi bintang 5 di Radio Moderato FM untuk akun Instagram @radiomoderatofm.

0: Hai, kerabat Moderato. Ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk, tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya, kerabat Moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas!
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
1: Hai, sorry ya nunggu lama.
0: Hai Tisa, gak apa-apa.
1: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Ciptaden Fresh Max Sickle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zap, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
0: Tisa,
1: I call you later, bye.
2: First date gagal total, tapi selalu ada kesempatan kedua.
1: Hai, apa kabar?
0: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
1: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
0: Sama-sama.
1: Pakai Ciptaden Fresh Max Sickle baru, bikin nafas fresh and cool to the max.
2: Berkat Ciptaden, ngedate jadi fresh date.
3: Power geng, push!
4: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk! Hah?
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
3: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood feels good.
3: Choco drink,
6: my mood booster,
3: menyala moodku.
5: Dari Wings Food.

Gabut Moderato, salah satu artis kebanggaan Kota Madiun ya. Ini ada Mbak Ratna Listy yang barusan meluncur lewat sebuah karya berjudul Seadanya Berkasih. Sudah membawa kebersamaan kita ke menit 39 lepas dari jam 11. Gimana harinya Kerabat Moderato, semoga makin happy aja ya. Saya juga happy sih karena ketemu sama pendengar-pendengar yang setia, yang cakep, yang cantik, baru aja ke Radio Moderato ambil hadiah. Nah yang barusan aja tuh dari daerah deket Gajah Mada, pokoknya area Jalan Gajah Mada sana, namanya Kak Anders. Thank you Kak, and congratulations karena sudah terpilih sebagai pemenang untuk kuis bersama dengan Kopi Bintang 5. Yang belum, buruan aja deh kira buat Moderato, silakan boleh bergabung di Instagram @radiomoderatofm karena untuk hari ini baru diposting pertanyaan kuisnya. Alright, yang sekarang akan kita perbincangkan ini adalah mengenai Kota Madiun yang ternyata kekurangan guru sejumlah 158 dan dindik tarik guru DPK, dan ini dilakukan dari TK swasta. Nah, Kerabat Moderato, kekurangan tenaga pengajar di sekolah negeri mulai menjadi persoalan serius untuk Kota Madiun. Dinas Pendidikan Kota Madiun menyiapkan langkah darurat dengan menarik kembali guru di perbantukan di TK swasta untuk mengisi kebutuhan guru di kelas SD negeri. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Lis Mawati, mengatakan saat ini kebutuhan guru SD dan SMP negeri mencapai sekitar 158 orang. Kekurangan tersebut meliputi guru kelas maupun guru mata pelajaran. Menurut Lis Mawati, sebagian kebutuhan guru kelas akan diisi dari tenaga guru DPK yang selama ini diperbantukan di sejumlah TK swasta. Langkah tersebut dipilih karena pemerintah daerah masih belum memungkinkan melakukan rekrutmen yang baru. Dan dijelaskan juga bahwa guru-guru non-ASN yang masih bertugas di sekolah negeri saat ini sebagian besar telah lulus pendidikan profesi guru atau PPG serta mengantongi sertifikat pendidik. Dengan status tersebut, mereka sudah menerima tunjangan sertifikasi langsung dari pemerintah pusat. Itu ya, kira buat moderator, semoga nanti kebutuhannya segera terpenuhi dan kegiatan belajar mengajar khususnya untuk Kota Madiun bisa berjalan dengan sangat baik. Oke, masih mau ikutan goyang di Radio Moderato? Tenang aja, banyak banget nih pilihan teman-teman asik yang akan terus meluncur sampai jam 2 nanti. Jadi pastikan tetap setia bersama dengan Radio Moderato. Ini untuk Pak Bi sama Mas Mukori yang ada di belakang, yang lagi asik menjalankan tugas masing-masing goyang. Plus kerabat Moderato dimanapun, kapanpun, sedang berkarya, apapun itu. Semangatnya kudu membara dong ya.

aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong,
0: Soclean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Seuntung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus, bang.
6: Tijus!
5: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya.

0: This is 107.2. Bog Rattle!
1: Sesaat lagi, Anda akan menyimak Mutiara Hati. Persembahan Toko Busana Muslim, Rajin.

0: sedikit tapi dicintai Allah. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, yang dikerjakan terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari nomor 5984.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

Night, Kira buat moderator, kebersamaan di program Galeri Dangdut terus berjalan. Gak berasa nih ya, udah di sesi yang kedua. Eh kok kedua sih? Iya, iya bener ya. Eh, ke berapa sih ini Kira buat moderator, coba tebak. Yang bener nanti dikasih Sarangi, bener. Iya, iya, yang ada di situ bener jawabnya. Sesi ketiga, bukan kedua lagi, tapi udah ketiga. Udah 45 menit lepas dari jam 12. Selamat bergabung untuk yang baru aja menikmati Radio Moderat FM. Belum telat loh. Kalau mau ketemuan sama teman-teman kesayangannya Kerabat Moderator di program yang satu ini, silakan, masih boleh banget. Mau ketemu sama Dangdut Original boleh. Regedut, Popdut, Koplodut, semuanya ada. Silakan aja Kerabat Moderator boleh bergabung. Mau DM Instagram silakan, mau ke 081234147272 juga boleh. Nah, untuk yang sekarang mau kita bahas ini adalah mengenai sesuatu yang sedang hangat dikabarkan di berbagai media juga terkait KPK yang merampungkan penyidikan kasus Maidi. Jadi kasusnya ini masuk tahap penyiapan dakwaan. Begitu ya Kerabat Moderator. Dilansir dari Jawa Pos Radar Madiun, Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan penyidikan perkara dugaan korupsi yang menyeret Wali Kota Madiun nonaktif, Kepala DPUPR nonaktif, serta orang kepercayaan dari wali kota yang tidak aktif ya, telah rampung. Saat ini lembaga anti rasuah tersebut tengah mempersiapkan surat dakwaan sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor ya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih fokus pada penyelesaian perkara pokok. Dan menurut Budi, KPK akan menyampaikan perkembangan terbaru setelah proses pelimpahan perkara ke persidangan dilakukan. Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan ya yang dilakukan KPK di Kota Madiun pada Januari lalu. Dalam perkara tersebut, wali kota nonaktif diduga menerima gratifikasi terkait proyek pemeliharaan jalan paket 2 senilai 5,1 miliar. Dugaan penerimaan gratifikasi dilakukan melalui Kepala DPUPR Kota Madiun Tarik Megah dengan meminta fee sebesar 6% kepada kontraktor pelaksana proyek. Namun pihak kontraktor disebut hanya menyanggupi pemberian fee sekitar 4% atau senilai 200 juta saja.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh. Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan Blue Gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut. Plus, Cool Blast and Extract Mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Tisa,
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
5: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus?
6: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang.
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
9: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
9: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
9: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
9: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
10: Ambeien wasir, minum ambesir.
11: This is 107.2.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya.

busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Seru banget ya Kerabat Moderator. Semua jadi goyang, semua jadi ini ya riang. Karena itulah harapannya, selalu pengen membahagiakan Kerabat Moderator dengan persembahan-persembahan terbaik di Radio Moderator lewat program Galeri Dangdut. Dan gak usah khawatir kalau kebersamaan ini dirasa kurang, karena nanti selanjutnya akan hadir tembang-tembang Indonesia dan mancanegara koleksi terbaru di Radio Moderator. Jadi pastikan tetap setia, temukan teman-teman kesayanganmu di program berikutnya. Finally, Ambian Ratna harus pamit undur diri dari program Galeri Dangdut. Ada geregetan dari Ayu Ting Ting yang bukan bikin geregetan, tapi bikin kita makin seru dalam bergoyang. Nikmati temannya sekarang juga, saya pamit ya. Selamat siang, sampai jumpa.

Darius 107,2 Moderato FM. Kerabat Moderato, Baby Monster kembali meramaikan dunia K-pop lewat mini album ketiga mereka Chum yang dilepaskan pada 4 Mei. Single utamanya berjudul sama seperti mini albumnya, yaitu Chum. Mengusung genre hip-hop dance dengan beat energik, rap kuat, serta vokal yang solid khas Baby Monster. Video musik untuk single yang satu ini tampil spektakuler dan visual sinematik yang menonjolkan koreografi eksplosif para member. Tembang ini semakin menegaskan kekuatan Baby Monster sebagai grup yang dikenal lewat performa panggung yang energik dan penuh karisma. Nah, kerabat Moderato, melalui single Chum, Baby Monster menunjukkan perkembangan musikal dan kemampuan performa yang semakin matang, sekaligus memperkuat posisi mereka sebagai salah satu girl group generasi baru yang karya-karyanya patut diperhitungkan di industri K-pop. Tanpa menunggu lama, mari kita nikmati langsung cuplikan single yang satu ini. Kalau dirimu mau dapat versi lengkapnya, bisa di program Expresso. Everyday siap menemanimu dari jam 2 sampai 5 sore di Radio Moderato.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mulus apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Hai kerabat moderato, ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial

0: Lagi, setiap pembelian satu pack berhadiah satu buah gelas. Yuk, tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi bintang 5 di warung atau toko terdekat ya, kerabat moderato. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas!
1: Power Geng, push!
2: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
1: Wow! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
3: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
5: Story Tisa Biani, waktu ngedate pertama kali.
6: Hai, sorry ya nunggu lama.
5: Hai Tisa, gak apa-apa.
6: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta Den Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zap, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
5: Tisa,
6: I call you later, bye.
5: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
6: Hai, apa kabar?
5: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
6: So sweet. First date jadi fresh day. Thank you.
5: Sama-sama.
6: Pakai Cipta Den Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
5: Berkat Cipta Den, ngedate jadi fresh date.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Sesaat lagi Anda akan menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Sirius 107,2 Moderato FM. Kerabat Moderato Baby Monster kembali meramaikan dunia K-pop lewat mini album ketiga mereka Chum yang dilepaskan pada 4 Mei. Single utamanya berjudul sama seperti mini albumnya, yaitu Chum, mengusung genre hip-hop dance dengan beat energik, rap kuat, serta vokal yang solid khas Baby Monster. Video musik untuk single yang satu ini tampil spektakuler dan visual sinematik yang menonjolkan koreografi eksplosif para member. Tembang ini semakin menegaskan kekuatan Baby Monster sebagai grup yang dikenal lewat performa panggung yang energik dan penuh karisma. Nah, kerabat Moderato, melalui single Chum, Baby Monster menunjukkan perkembangan musikal dan kemampuan performa yang semakin matang, sekaligus memperkuat posisi mereka sebagai salah satu girl group generasi baru yang karya-karyanya patut diperhitungkan di industri K-pop. Tanpa menunggu lama, mari kita nikmati langsung cuplikan single yang satu ini. Kalau dirimu mau dapat versi lengkapnya, bisa di program Expresso. Everyday siap menemanimu dari jam 2 sampai 5 sore di Radio Moderato.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong.

0: Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Power Geng Push.
1: Jung, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
4: Wow.
6: Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Choco Drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
6: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
6: Masa gak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
7: Sit the mood feels good.
6: Choco Drink
7: my mood booster.
6: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
8: Kamu wangi banget.
9: Kayak Old Money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong.
8: So Clean Eau de Parfum,
9: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
9: Hai.
8: Kamu wangi banget.
9: Kayak Old Money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Tijus bang.
1: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.

0: mitos atau ke fakta?
1: Salah cara memasak, gizi daging kambing bisa berkurang. Memasak daging kambing biar tetap lezat dan menjaga kandungan gizinya, penting sekali untuk memperhatikan cara mengolahnya. Memasak daging kambing tidak boleh dengan suhu yang terlalu panjang. Idealnya, masak daging kambing berada di bawah 250 derajat Celcius. Rebus dengan metode 5 banding 30 banding 7. Rebus daging selama 5 menit, lalu matikan kompor. Tutup rapat panci dan jangan dibuka hingga 30 menit. Setelah itu nyalakan kembali kompor dan lanjutkan merebus selama 7 menit.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2. Moderato FM. Moderato.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
1: Akhirnya, bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: para penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lah.

0: On oil, ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.
1: Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
0: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
0: Aman, yang penting.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
4: Hai, kerabat moderato. Ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore, sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk, tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya, kerabat moderato. Pria berkelas, minum kopi Bintang 5. Kelas!

Moderator Bang dengan insert kesehatan. Kerabat moderator, salah satu penyakit yang sering dialami oleh banyak orang adalah sakit kepala. Penyakit yang satu ini biasanya disebabkan oleh kurang tidur, stres, dehidrasi, sampai terlalu lama menatap layar. Orang cenderung memilih obat sakit kepala untuk mengatasinya. Namun, ternyata sakit kepala bisa disembuhkan melalui meminum air rebusan alami. Dilansir dari situs Artful Tea dan juga Headline, berikut rebusan air yang dapat meringankan sakit kepala. Air rebusan jahe. Jahe sudah lama digunakan sebagai bahan alami untuk membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan, termasuk sakit kepala. Kandungan antiinflamasi dalam jahe mampu membantu mengurangi peradangan yang memicu nyeri kepala dan migrain. Selain itu, jahe juga mampu membantu mengurangi mual yang sering muncul ketika migrain menyerang. Rasa hangat dari air rebusan jahe juga membuat tubuh terasa lebih rileks dan nyaman.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh, teh siapa?
0: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus, bang.
4: Tijus.
2: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Maka

aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Mitos atau ke fakta?
1: Salah cara memasak, gizi daging kambing bisa berkurang. Memasak daging kambing biar tetap lezat dan menjaga kandungan gizinya, penting sekali untuk memperhatikan cara mengolahnya. Memasak daging kambing tidak boleh dengan suhu yang terlalu panjang. Idealnya, masak daging kambing berada di bawah 250 derajat Celcius. Rebus dengan metode 5 banding 30 banding 7. Rebus daging selama 5 menit, lalu matikan kompor. Tutup rapat panci dan jangan dibuka hingga 30 menit. Setelah itu nyalakan kembali kompor dan lanjutkan merebus selama 7 menit.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107.2

0: as some who tembang yang benar-benar apa ya, fenomenal. Jadi di setiap kesempatan nongkrong di warung kopi, ya selalu dengar juga tembang ini. Kicau, kicau mania, bahkan sampai ke tempat-tempat kebugaran ya. Sinetron juga ada loh yang ada apa, salah satu scan dengan tembang kicau mania. Aduh, iya deh. Mumpung lagi apa ya, lagi booming ya, jadi ya, tapi tentang kicau mania kita bahas nanti aja ya. Update selamat 25 kesempatan hari ini, mungkin sudah siap-siap ya, karena tinggal satu hari lagi kita akan merayakan hari raya Idul Kurban atau Idul Adha. Siap kalian buat berkorban dalam bentuk mungkin seekor sapi, bisa rombongan kan, bisa berjamaah, atau seekor kambing, atau pengorban, ya silakan, semuanya sah-sah saja. Yang paling penting sebenarnya berkorban itu nggak harus tetes darah hewan yang jadi korban ya, tapi yang paling hakiki adalah bagaimana kita berkorban dengan keikhlasan. Yeah.
1: Mas, kenapa senang gini ya?
2: Aku nyambut gawe, Mbak.
1: Ayo dong, aku nyanyi.
2: Tukang masak di ngomong nyanyi opo?
1: Loh,
2: dinteni wong akeh lho aku. Ya. Masak no.
1: Ojo masak, ojo masak, ayo nyanyi kok.
2: Duh, ya. Bos, bos. Ini juragane mau. Ya opo iki aku dikongkon nyanyi iki, Mas?
1: So Mas, yo tak jake nyanyi yo. Ya wis cepetan ayo kok.
2: Wis buane lho, Mas.
1: Ayo awak dhewe basa-basahan ayo.
2: Ora iso nolak mbek semutang-mutang ini ya.
1: Wes ayo kene lho Mas. Ayo kene kok.
3: Masak rek aku.
1: Enak-enak wis awak dhewe basa-basahan kembali bojomu wis aman kan.
3: Masalahe aku tukang masak sing kok nyanyi.
1: Duh cepetan Mas mikir kene. Kok kakehan alasan iki.
2: Iki yakin to ya aku tukang masak.
1: Kene ayo cepet.
2: Waduh. Wong bojoku tak tuku rokok nang Jombang wae.
1: Ya nang ngarep pisan kono lho cek suwe.
2: Ya wis lah. Lagu apa iki?
1: Gas ayo, aku seneng sing basah-basah ngene.
2: Oke. Kuyup ya wisane.
1: Iya, dhewe salah. Okay. Apa nih? Lendai.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya

0: Percaya sejak tahun 1995, mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: sih, saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih, cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, gak percaya. Buktiin!
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
3: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Kembali dari kawasan suaranya di belakang saya kenceng banget nih. Kembali dari kawasan Serayu Barat, Kota Madiun. Saya kawal lagi Dalang Puri Dangdut Langgam Campur Sari. Sekedar mengingatkan, samniko sampun tapu tongo punjul telulas menit ya. Mobili panjenengan masih ragu kira-kira, tapi sebenarnya ya kalau tinggal beberapa hari, satu hari lagi kan, ya nggak usah ragu ya, mantap aja lah. Dan mungkin oleh panitia juga sudah didaftar kalau memang niatnya panjenengan buat apa namanya berkorban ya. Ini kan hanya sekedar simbol saja. Yang paling penting di dalam kehidupan kita, semangat berkorban untuk sesama, semangat berkorban untuk berbagi baik, semangat berkorban untuk menolong. Ya artinya hal-hal yang positif ya, dan disimbolkan dengan kita sebagai umat Islam di setiap setahun sekali di saat hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Kurban. Memang tidak wajib sih, bagi yang mampu ya silakan, mau rame-rame pilih menyembelih sapi ya. Kalau mampu sendiri ya nggak apa-apa, kalau enggak rame-rame gitu ya, 7 orang ya. Kayak yang sebelah itu berani sendiri loh, luar biasa. Gepoi pun mampu sendiri, ya udah nggak mampu ya bareng-bareng. Nggak mampu lagi ya nggak apa-apa, atau mungkin posisinya sebagai penerima daging korban ya sama aja kan. Nah, atau mungkin juga bisa daging kambing ya. Sementara buat Jengnita, udah jauh sebelumnya udah siap-siap. Kemarin ketemu saya di Sleko. Apa ditumbas nopo mbak? Anu, niku loh, sehingga suntuk-suntuk. Ya ampun, hari raya korban saat itu masih kurang 1 bulanan lebih. Tapi udah siap-siap ke Sleko, kirain mau belanja apa, nggak taunya beli suntuk sate. Nah, panjenengan boleh kali tereng kakungan suntuk sate. Sekarang no, di mana-mana ada ya, gampang ya. Kalau zaman kecil saya mesti bikin sendiri dari bambu. Ya kalau bambu masih bisa buat nusuk ya, tapi kalau sapu apa juga nggak lubang-lubang, mana dagingnya alot. Full gaji ya, kalau gaji gak. Itu dulu, kalau sekarang mah canggih di pasar-pasar tradisional, bahkan di supermarket akan kita bisa mudah mendapatin apa tusuk sate gini apa enggak. Nah, mungkin juga mau spesial nah, misalnya biasanya kan cuma dibakar doang jadi sate, gulai, tongseng, kemudian tengkleng segala macam. Nah, coba varian baru, atau kalau masih bingung buka aja di Google ya, kira-kira ada hidangan istimewa apa yang mau dibikin dari bahan daging sapi korban atau kambing. Nah, silahkan aja, pokoknya dijamin biar suasana Idul Adha nanti semarak sekali ya. Oke, menikmati long weekendnya dulu, seneng banget cuti bersama. Mulai Rabu Kamis gitu ya, nggak sekalian Jumat Sabtu ya, ya pastilah kan Sabtu udah libur kalau bagi mereka sih, bagi kawan-kawan yang ada di apa di ASN ya maksudnya gitu ya. Baik, alhamdulillah deh, sampun nopom niko, sampun nopom niko, sampun ratidangan, tapi kita tetap harus hati-hati.

0: 모두 락.
1: Hai kerabat moderato, ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi bintang 5 di warung atau toko terdekat ya kerabat moderato. Pria berkelas minum kopi bintang 5. Kelas.
2: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, "Nih, cobain Yongsan." Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh. Jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, "SMA kelas berapa sekarang?" Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!
4: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
5: Aduh, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
6: Kebobolan? Mens tahu?
5: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
6: Velpo?
5: Jangan salah ya. Velpo ini pas lo buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan, dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
6: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
5: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
6: seperti kita-kita.
5: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
4: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
7: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
8: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
7: Oh, bisa sesuai budget ya?
8: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
7: Oke, let's go.
4: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Moderator Bang dengan insert kesehatan.
1: Kerabat moderator, salah satu penyakit yang sering dialami oleh banyak orang adalah sakit kepala. Penyakit yang satu ini biasanya disebabkan oleh kurang tidur, stres, dehidrasi, sampai terlalu lama menatap layar. Orang cenderung memilih obat sakit kepala untuk mengatasinya. Namun, ternyata sakit kepala bisa disembuhkan melalui meminum air rebusan alami. Dilansir dari situs Artful Tea dan juga Headline, berikut rebusan air yang dapat meringankan sakit kepala. Air rebusan jahe. Jahe sudah lama digunakan sebagai bahan alami untuk membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan, termasuk sakit kepala. Kandungan antiinflamasi dalam jahe mampu membantu mengurangi peradangan yang memicu nyeri kepala dan migrain. Selain itu, jahe juga mampu membantu mengurangi mual yang sering muncul ketika migrain menyerang. Rasa hangat dari air rebusan jahe juga membuat tubuh terasa lebih rileks dan nyaman.

Masih dari kawasan Serayu Barat Kota Madiun, dan sekarang Sampun Tapu Stasiun Daluh Punjuli pun 39. Wah, WC ke pas nomor. Dia pun kesupen coba nopo menika. Mobil enten kendaraan ingkang dereng diparkir sak mestine segera dipindahkan ke mawon. Mungkin kemarin-kemarin bahkan udah bertahun-tahun nama-nama aja ditaruh di teras. Loh, siapa tahu kan ini menjelang hari raya Idul Adha, orang lagi banyak butuh duit buat korban. Bercanda, enggak lah. Tapi tetap harus waspada. Kadang-kadang kan gitu, kita suka nyepelein. Kemarin-kemarin aman-aman aja, bahkan udah tahun-tahunan markir motor ten teras, wong terasnya dewi gitu. Lagian juga ada pintunya juga ada di gembok gitu ya, gemboknya udah rangkep berapa ya. Terus juga pakai apa itu CCTV lah, pokoknya lengkap. Nggak mungkin, jangan bilang nggak mungkin. Sekarang itu mas maling niku canggih ya. Apa arti gembok di pintu itu ya, sangat mudah ya. Gih, sudah semestinya diparkir di tempat yang paling aman, seaman-amannya. Ya gelo niku lak mengke datangnya belakangan, mumpung tereng gelo wong urip niku nek terlalu banyak gelo, banyak kecewa, itu bisa bikin kurus kering ge. Berpengaruh signifikan pada semua sendi-sendi kehidupan. Cie, yang ge dino-dino kayak konco kulo niku. Wah lah. Nek mboten sambat rasane mboten urip. Sambate nggih mung seputaran duit kemawon. Memang sih duit iku penting nggih. Tapi nopo nggih penting iki sambat terus-terusan gitu ya. Katanya wong urip kuwi dilahirkan untuk mengeluh, enggak juga lah, dilahirkan untuk berusaha, mungkin itu benar ya. Tapi kalau sesekali mengeluh itu karena ada dasarnya, mboten apa-apa. Tapi nek terus mengeluh mboten enten dasare napa-napa, itu kelainan lho saestu. Jiluk-jiluk mengeluh, apalagi mengeluhnya itu pencitraan biar ada simpati, biar mendatangkan rasa kasihan, biar orang-orang datang sekitar niku merasa simpati, kemudian bla bla bla bla bla. Jenengan terus ke piyambak-piyambak nggih. Jadi jangan selalu membiasakan mengeluh. Syukur-syukur sebelum mengeluh pada orang lain, bahkan orang terdekat, garmoni pun piyambak pun nek saged boten saged menjadi tempat keluh kesah. Nah, yang terbaik buat tempat keluh kesah menika nggih dateng Gusti Allah kemawon nggih. Mboten napa mengeluh gitu. Aduh Gusti, ya wis usaha ngene kok ya tetep ngene, mboten napa-napa. Nggih, sok ngerti bisa mengurangi beban ya. Tapi tentu saja kadar keluhannya juga yang mestinya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Pun kakungan garwo keluhane yuh wis pirang puluh tahun kok yo ora ditemukan jodoh kedua. Nah itu jelas keluhan yang enggak bener gitu. Rumahnya sudah lebih dari satu, kendaraannya lebih dari satu, gitu, semuanya serba lebih dari satu, kok inggih masih mengeluh. Piye to Gusti, koyo umahmu koyo ngene. Nah itu, hah piye to ki, dino-dino numpak motor kok mung motor koyo ngene. Ah, lebih levelnya lebih tinggi lagi. Ah niki pripun to Gusti, ah rane kemajuan numpak mobil mung koyo ngene mobile ngisin-ngisin. Wah wes yang ngisin-ngisin ini sikap panjenengan nek atas menika, maksud kula niku orang-orang yang seperti itu nggih napa nggih. Ya seperti itulah, mengeluh pada tempatnya ya, seperti membuang mantan pada tempatnya. Nggih, selamat menyambut dan merayakan
Jawa sami gini Idul Adha niku mboten enten pertentangan. Nah, sesuai kalender benten Idul Fitri di kalender sudah jelas tapi tetap ada selisih harinya. Ya itulah dinamikanya. Jangan dipersoalkan. Tapi memang selama ini kelihatannya belum pernah ya. Kalaupun mungkin pernah sekali dua kali ada perbedaan antara Idul Adha dengan misalnya ada perbedaan Idul Adha antara ormas yang satu dengan yang lainnya misalnya. Mungkin pernah ya, tapi saya sudah agak lupa. Tapi jelas tahun ini kok buat nonton perdebatan, meskipun ada isu-isu tetap ada isbatnya, nggak apa-apa ya, udah urusan mereka, yang penting bisa sama ya. Dan biasanya kecenderungannya kalau jatuhnya Idul Adha bukan hari Jumat, ya penyembelihannya di hari pertama ya, karena tidak waktunya kan tetap panjang, bisa sampai sore gitu ya. Tapi kan kalau misalnya ada kerepotan-kerepotan lain, mungkin di hari kedua dan batasannya hari ketiga gitu. Lurus toh. Semoga di kabari pun sehat kemawan. Kalau ingin dapat salam dari Mbak Tutut, Mbak Laras, Mbak Sukeni. Sukeni. ini benang biru koplo apa ya, versi kentrung asik juga nih. Tapi ini dalam ini goyangnya goyang bahu mawon nggih. Ini goyang sikil nanti nyepak tonggone sebelah pripun ayo.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
3: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
4: Kebobolan? Mens tahu?
3: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
4: Velpo?
3: Jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
4: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
3: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
4: seperti kita-kita.
3: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
2: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
5: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
6: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
5: Oh, bisa sesuai budget ya?
6: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
5: Oke, let's go.
2: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh, Sai, hari gini berandai-andai

0: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderat FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
1: Oke, let's go.
0: Radio Moderat FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
3: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
2: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, gak percaya. Buktiin.

0: mitos atau ke fakta.
1: Daging kambing menurunkan resiko peradangan. Selain rasanya yang lezat, daging kambing juga punya manfaat untuk kesehatan, seperti menurunkan resiko peradangan dalam pembuluh darah, mencegah kanker, membuat detak jantung lebih stabil, dan mencegah anemia.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107,2

0: Power Geng Push.
1: Ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: Hai kerabat Moderato, ada yang baru nih buat nemenin kamu jadi makin berkelas. Kenalin kopi Bintang 5. Kopi hitam dengan cita rasa kental dan nikmat, pas banget buat pria berkelas yang aktif dari pagi, siang, sore sampai malam. Harganya ekonomis, cuma Rp10.000 per bungkus. Dan yang lebih spesial lagi, setiap pembelian 1 pack berhadiah 1 buah gelas. Yuk tuang air panasnya, hirup aromanya, dan seruput kental nikmatnya sekarang juga. Dapatkan kopi Bintang 5 di warung atau toko terdekat ya kerabat Moderato. Pria berkelas minum kopi Bintang 5. Kelas.
1: Story Tisa Biani waktu ngedate pertama kali.
2: Hai, sorry ya nunggu lama.
3: Hai Tisa, gak apa-apa.
2: Oh no, bau nafasnya. Kayaknya kamu pakai ini dulu deh, Cipta dan Fresh Maxicle baru. Dengan blue gel teknologi dari Jepang, bikin nafas kamu fresh seharian. Formula Braid Zep, usir bakteri bau mulut, plus cool blast and extract mint yang bikin nafas segar maksimal.
3: Peace, Tisa.
2: I call you later, bye.
1: First date gagal total. Tapi selalu ada kesempatan kedua.
2: Hai, apa kabar?
3: Ini bunga buat kamu. Sorry ya kemarin.
2: So sweet. First date jadi fresh date. Thank you.
3: Sama-sama.
2: Pakai Cipta dan Fresh Maxicle baru. Bikin nafas fresh and cool to the max.
1: Berkat Cipta dan ngedate jadi fresh date.

0: banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.